24/7 thikiriria nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe ndungitigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari mihehu rwimbo utangitigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri o hari hothe uri thiini wa thi

Ria nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe dogetigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari mihehu rwimbo tagetigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri ohari hothe uri thiini wa thi wikenere ugithikiri